sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Isuara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Hari ini kita bakalan putar lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai tahun 2017.
1: Yes, benar banget. Dan kita udah siapin seperti biasa ada dua lagu yang paling pastinya bisa bikin kamu flashback. Apa itu?
2: Ada One Direction, One Way or Another.
1: Wow, kalau ngomongin soal Wandi ini pasti banyak banget fansnya ya.
2: Betul, salah satunya adalah Iqbal.
1: Oh, berarti Iqbal sama dengan Akyu.
2: Oh, masa?
1: Aku juga.
2: Kau Wandi. Keren, tapi saya nggak terlalu suka ya.
1: Oh gitu.
2: Karena umurnya beda.
1: Betul.
2: Kalau saya kan sukanya tuh yang kayak Nicki gitu umurnya.
1: Gitu. Nicki siapanya ya? Oke, baiklah.
2: Yang satu lagi kita kasih yang satu ini.

0: misalnya ada seseorang nggak pernah tahu kalau misalnya kita cintain dia.
1: Iya, cintain gitu.
0: Kita mencintai cintain dia. Cintain dia. Oh my god.

0: Gimana rasanya? Tapi yang pasti kalau Sahabat Suara mau request lagu lain dari tahun 2000 sampai 2017, boleh langsung WhatsApp kita di 081-808-960-960.
1: Atau mau DM langsung boleh banget di @iswara.mks.

0: hari. Cuma di 96 FM I Suara Makassar.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung hukum. Menurut politisi praksi PD Perjuangan itu, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, M. Husni menyoroti fenomena kekurangan tenaga pendidikan agama di berbagai sekolah. Dirinya meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama.
2: Gimana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, dan tolong dilengkapi bagian dari perjuangan.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan salah satu aspirasi yang mengemuka dalam penyempurnaan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB, yaitu panjangnya masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, turut mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Menurut Ketua Panja SPMB itu, sistem SPMB dapat lebih baik pada tahun 2027 ini untuk mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh perguruan tinggi dan calon mahasiswa.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Isuara Makassar.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. One Direction, One Way or Another.
1: Yes, lagu One Way or Another dari One Direction dirilis tahun 2013. Dan lagu ini tuh dibikin sebagai bentuk bantuan One Direction buat acara AMA Let's Dance for Comic Relief.
0: Oke. Okay.
1: Dan seluruh
0: oh, imut banget.
1: Seluruh keuntungan dari royalti lagu ini tuh disumbangin untuk anak-anak kelaparan di Afrika dan di Inggris.
0: Lagu ini gabungan dari mashup milik Blondie dan lagu Teenage Kicks.
1: Teenage Kicks.
0: Nah,
1: tendangan masa remaja.
0: Betul.
1: Karena ini untuk Amal, musik video lagu ini tuh ngehadirin cameo David Cameron yang saat itu menjadi Perdana Menteri England.
0: Oh, keren. Tapi kalau menurut kan kalau dia suka banget One D kan.
1: Aha.
0: Paling suka tuh personilnya yang mana?
1: Saya sebenarnya suka waktu masih ada Harry.
0: Harry?
1: Harry Styles.
0: Cuman?
1: Ya, cuman kan out kan dari oh, One D.
0: Masih ada gak sih One Direction? Udah gak ada kan ya?
1: Udah gak ada.
0: Udah
1: Karena kan pada solo kalau gak salah.
0: Betul.
1: Sekarang.
0: Betul. Yang meninggal namanya siapa?
1: Liam Payne.
0: Terus juga nih, lagi ada yang streaming, dia bilang gini, Tasya lagi streaming dengerin Iswara, request lagunya Run, kulakukan semua untukmu. Semangat siaran Kak Clay dan Kak Claudia.
1: Thank you Tasya.
0: Kita kasih nih Tasya nih.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: banget.
1: Ini kita kedatangan Rian. Bukan Rian Jombang.
0: Rian Jombang. The Massive Dian Tan di Dian.
1: Dian.
0: Tanpa kata.
1: Keca.
0: Diam tanpa kata. Aha. Dari The Massive ini masih jadi lagu yang sering banget diputar meski sudah 17 tahun rilis.
1: Wow, 17 tahun ya ternyata.
0: 17 tahun.
1: Lama banget.
0: Beda 2 tahun sama saya ya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, saya kan 15.
1: Oh, kirain 19 2 tahun lebih tua, lebih muda. Heeh deh. Lagu ini tuh jadi salah satu lagu dari album debut Perubahan yang rilis tahun 2008. Oh iya, 17 tahun ya.
0: Betul.
1: Di bawah label Musica Studios.
0: Lagu ini ternyata udah dibikin sebelum mereka rekaman dan dibawakan sama The Massive saat mengikuti ajang pencarian bakat Life Wanted 2007.
1: Wow, nah lagu ini tuh relate banget buat yang punya pasangan. Dan mulai stres.
0: Kan harus yang punya pasangan.
1: Loh. Namanya make a wish kan.
0: Oh iya,
1: bisa,
0: betul.
1: Ya. Dan mulai stres karena pasangannya memilih silent treatment dan menggantungkan masalah.
0: Oh my god.
1: Gimana sih kalau ada masalah jangan silent treatment?
0: Harusnya ngapain kalau ada masalah?
1: Treatment aja di klinik.
0: Wow.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu. 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hari ini kan hari Rabu.
2: Betul.
1: Berarti ini adalah hari karaokean.
2: Oh gitu, karena apa hubungannya karaoke dengan Rabu? Tolong dijelaskan, Clay.
1: Rabu karaokean gitu.
2: Oh, Rabu karaokean. Karaoke Rabu-Rabu.
1: Itu, aduh, ragu-ragu. Tapi biasanya kalau karaoke itu kan bukan karena suara kita bagus.
2: Oh, satu sisi memang ingin memamerkan suara betul. Bagus itu kan.
1: Iya betul.
2: Iya kan, dong.
1: Kalau saya ikutan karaoke bukan karena suara saya bagus.
2: Oh gitu, karena.
1: Tapi karena saya pede aja.
2: Oh gitu.
1: Dan juga bungee tampil ya.
2: All
1: gitu
2: right.
1: Lumayan.
2: Jadi emang pengen dapat spotlight aja.
1: Betul. Tapi biasanya kan orang rame-rame karaoke itu karena bosan kerjaannya.
2: Iya.
1: Habis kerja malamnya karaoke.
2: Iya, supaya ini ya semua yang ada di dalam otak tuh bisa disalurin.
1: Betul.
2: Lah. Enggak stres-stres amat lah.
1: Apalagi pakai LC.
2: Laptop dan chargernya.
1: Nah, itu dia.
2: Nyapu mulu gua kerjaannya ya.
1: Tapi kalau misalnya karaoke biasanya pasti satu orang tuh ada satu lagu yang andalannya banget.
2: Iya benar.
1: Kalau Claudia apa?
2: Pasto.
1: Pasto.
2: Aku pasti kembali.
1: Oh my god. Kenapa pilih Pasto? Selain Pasto, cepet tapi pasti Pasto ya. Susah banget ngomongnya. Tapi pasti Pasto.
2: Pasti ya, beberapa kali sih sebenarnya
1: Pasto terus. Nah,
2: Pasto banyak. Entah kenapa suka aja dengan lagunya, karakter vokalnya gitu. Jadi wah, ini lagu deep banget, enak
1: oh
2: nih. Kayak kan kalau nyanyi aku hanya pergi bisa sampai yang luap
1: sementara.
2: Kayak perasaannya tuh bisa diluapin.
1: Oh my god.
2: Selamanya.
1: Gitu. Asik.
2: Oh.
1: Kenapa marah-marah?
2: Enggak, salah intonasi aja, mohon maaf ya.
1: Kalau sahabat suara, kalau misalnya kamu lagi karaoke, lagu wajib apa yang selalu kamu pilih?
2: Dan pasti kamu bakalan nyanyiin itu tiap kayak baru buka ruangan karaoke. Nah, itu
1: langsung ke komputernya dengan.
2: Kasih tahu di WhatsApp di 0818896060960
1: atau langsung DM Instagram kita di @iswara.mks. Langsung kita kasih nih lagunya Claudia nih.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The Fish Tarot.
1: Kartu tarot. Wah, ini kalau dengar kartu tarot pasti kayak apa ya yang akan terjadi pada zodiak aku?
0: Claudia pernah enggak dibaca kartu tarotnya?
1: Belum pernah sama sekali.
0: Kenapa? Enggak pernah
1: ketemu sama orang yang bisa baca tarot.
0: Oh, biasa kan suka kalau di event-event kan ada.
1: Iya, ada
0: orang
1: kan
0: baca tarot. Kalau di beach club juga ada. Tapi ada beach club di sini.
1: Ada
0: beach club. Cuman ya gitu lah.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Tapi beach clubnya bisa karaoke enggak?
0: Bisa, ada juga.
1: ada juga ya.
0: Kalau misalnya karaoke, kalau Claudia tadi pilih Pasto, aku pasti kembali. Kalau saya pilihnya Rio Febrian. Maafkan.
1: Karena harus di highlight tuh, kenapa?
0: Karena saya mirip sama Rio Febrian.
1: Wow. Mulai dari segi suara.
0: Nah, my god.
1: Segi visual.
0: Maafkan diriku. Kalau di WhatsApp tadi ada yang namanya Nawa. Lucu banget namanya Nawa. Saya sih pilih nyanyi lagu terlalu manis slang. Kalau lagu yang diputar pasti semua ikut nyanyi.
1: Iya, apalagi part itu terlalu manis untuk dilupakan. Angkat tangan semuanya.
0: Pipo nyanyi. Kan ada versi bahasa Inggrisnya kalau nggak salah ya.
1: Oh, iya
0: too
1: kan?
0: Sweet to forget.
1: Terlalu too sweet to forget.
0: Ada nggak ya di sini?
1: Ini emang Clay itu kalau satu kali dipancing dia cari.
0: Ini ada dong. Oh,
1: ada. Too sweet to forget.
0: Saya dengerin sedikit.
1: Oh iya, boleh. Kayak gimana tuh too sweet to forget-nya?
0: Ya gitu-gitulah. Nanti aja deh.
1: Gak jadi.
0: Susah-susah.
1: Oh susah ya? Susah. Too sweet to forget. Oke, okay. Iren, daripada kita forget beneran, ini ada Iren di Instagram juga.
0: Halo,
1: cerita
0: Iren.
1: Hai, katanya lagu wajibku All I Ask Adele. Wow.
0: All I ask is you. All I ask is if. Keren if you.
1: Wow. Yeah.
0: Oh,
1: salah dong. Atau Alicia Keys. Berat-berat ya
0: berat-berat
1: lagunya. Alicia Keys. If I got you.
0: Asik.
1: Walaupun tipe nggak tuh, walaupun nggak nyampe nadanya, tetap lanjut nyanyi aja katanya. Sekalian boleh request lagunya nggak? Boleh nggak ya?
0: Saya kasih nih lagunya If I Ain't Got You, Alicia Keys.
1: Siap bos.
0: Ini dia nih spesial buat Iren yang komen di Instagram, Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Aruma Meska Prinsa Mandagi, Kamu Bukan Kekasihku. Banyak sekali yang nyanyi ini.
1: Wah, Kamu Bukan Kekasihku. Jadi kamu kekasihnya siapa?
0: Wow. Wow. Jangan-jangan kekasihnya orang tapi nemplok di kamu.
1: Iuh, terus jajak kerokean.
0: Karaoke-nya enggak ada kamarnya lagi.
1: Tidak ada
0: kamar. Kamar mandi. Oh, karaoke enggak ada kamar mandi.
1: Loh. Tapi ngapain ada karaoke di kamar mandi. Jadi kamar mandinya ada TV-nya.
0: Maksudnya di ruang karaoke ada kamar mandinya juga.
1: Oh, gitu.
0: Cuma saya tahu juga ada karaoke yang ada kamar benerannya.
1: Iya, ada. Ada, betul. Ada, emang ada. Tapi kan itu enggak perlu di-highlight ya, maaf.
0: Oh iya, sorry. Karena kalau misalnya kita karaoke, enggak kelihatan.
1: Oh, enggak kelihatan. Oke. Saya ngalah ya.
0: Karena kalau misalnya kita karaoke, menyanyi itu bisa punya jantung lebih sehat.
1: Masa sih?
0: Siapa nih yang hobi nyanyi kayak Claudia?
1: Asik.
0: Mau suaranya merdu atau cuman modal pede aja? Ternyata nyanyi itu ada manfaat buat kesehatan. Makanya Claudia sehat-sehat banget ya.
1: Wah, terima kasih loh ya. Nah, pas lagi nyanyi, kita tuh otomatis kan ngatur nafas lebih dalam pakai diafragma supaya suaranya tetap stabil meskipun ada nada tinggi yang sulit untuk digapai.
0: Oh ya.
1: Tapi itu melatih sih, melatih otot diafragma.
0: Berarti yang pakai perut gitu kan?
1: Betul.
0: Kalau siaran radio kan juga pakai perut.
1: Pakai
0: kan?
1: Perut. Cuma nggak nyanyi aja.
0: Ini saya ngomong pakai perut.
1: Gitu ya.
0: Cara bernapas seperti ini bikin paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat kita ngobrol biasa.
1: Ah, gitu. Dan ada penelitian yang bilang kalau lagi nyanyi atau waktu kamu lagi nyanyi, detak jantung juga ikut meningkat.
0: Oh.
1: Mirip kayak lagi ngelakuin olahraga ringan dan bisa bikin tubuh lebih rileks.
0: Berarti kalau istri saya suruh saya jalan kaki, nggak usah, saya mau nyanyi aja.
1: Oke. Karena sama ya,
0: karena sama
1: olahraga ringan.
0: Kayak susah banget sih ngomongnya. Olahraga ringan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya lagi penat, mungkin gak ada salahnya putar lagu favorit terus ikutan sing along.
1: Iya.
0: Oh my god.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini lagu lagi rame banget nih di media sosial. Orang upload, orang cover, dan lain-lain ya.
1: Karena kan Tulus emang comeback ya setelah hiatus berapa tahun.
0: Betul.
1: Akhirnya dia comeback.
0: Kemarin kan dia rilis album kalau gak salah ya, Nala. Itu berapa tahun lalu? Oh berarti hiatus setelah itu
1: 4 tahun? 4 kayaknya, sekitar 4 deh. Sekitar 4 tahun akhirnya comeback dengan lagu ini.
0: Ceritanya tentang apa nih?
1: Tentang pokoknya emang lagi ngerasa hambar aja, gak bisa jatuh cinta, gak bisa ngerasain. Kayaknya emang belum waktunya deh untuk buka hati untuk apapun, siapapun.
0: Ay, keren. Mungkin dia kemarin habis sedih-sedihan,
1: nangis-nangis
0: karena hubungannya tuh putus misalnya gitu.
1: Oh iya mungkin.
0: Tapi kenapa kalau air mata warnanya putih?
1: Karena bukan teh hijau.
0: Salah.
1: Karena?
0: Karena kalau warnanya hijau namanya air maca. Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
1: Ketemu lagi besok barengan sama Clay Rizky
0: dan juga Claudia. Bye-bye. Bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Gelora FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang lagi berbahagia ya pagi ini karena semalam Argentina menang 3-2 dari Mesir. Ini gak sia-sia ya begadang saya dukung Argentina tengah malam tuh. Seru banget sih saya nontonnya, apalagi apalagi Cristiano Romero sama Messi, dia cetak satu gol. Aduh emang Messi keren banget sih. Anyway, buat kamu yang lagi happy nih, Nabil bakalan puterin satu lagu enak yang ini. Yes,

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan kayaknya sahabat Suara hampir ya semua orang tuh pernah edit video langsung, entah itu dari HP, entah itu buat upload story, bikin reel Instagram, konten TikTok, atau video liburan nih. Sama sih kayak saya, kalau bikin konten tuh udah pasti ya saya edit dulu dikit-dikit biar lebih estetik aja gitu. Soalnya gatel kalau enggak estetik, jadi kayak kurang puas aja gitu rasanya. Nah, kamu kalau misalnya di TikTok tuh udah pasti ya enggak perlu yang bagus-bagus banget. Yang penting jadi yang puas aja kita gitu liatnya. Dan enggak harus jadi konten kreator juga ya buat ngedit video. Karena sekarang ngedit video tuh udah bisa dari mana aja dan udah gampang banget. Kira-kira sahabat Suara, kamu ngedit video pakai aplikasi apa sih di HP kamu? Yuk ceritain di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih soal aplikasi edit video apa yang ada di HP kamu. Dan ada sahabat suara yang cerita, si Rina di WhatsApp yang bilang kalau saya paling sering pakai CapCut buat edit video. Soalnya fiturnya tuh gampang banget buat dipakai, tinggal masukin foto atau video langsung deh jadi konten. Ini juga salah satu aplikasi kesukaan saya, CapCut. Tapi ya gitu deh, sedikit-sedikit fiturnya ada yang premium, jadi kita harus subscribe dulu. Ada juga Rizky di Instagram yang bilang kalau saya justru pakai VN karena tampilannya simple. Biasanya buat edit video futsal, motoran, tapi lama-lama jadi duit. Ini nih hobi yang saya suka. Kalau awalnya bikin-bikin konten dan jadi duit, why not ya sahabat suara? Yang penting kita pede aja gitu buat ngupload kontennya. Siapa tahu nanti bisa kerja di kerajaan kali ya.

0: streaming sekarang juga di Sumber FM di Suara Makassar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Nemenin kamu ngopi, nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

Kasar suara warga Indonesia. Sawat suara buat kamu yang kayak si Rizky yang awalnya ngedit-ngedit video dari pengalaman yang biasa-biasa aja tapi malah jadi hasilnya cuan. Mungkin kamu bisa deh coba daftar di Buckingham karena dia lagi membuka lowongan videographer resmi kerajaan dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling per tahun atau sekitar 1,2 miliar. Tugasnya tuh gampang banget deh sahabat suara. Kamu tinggal mendokumentasikan kegiatan dari Raja Charles III dan Ratu Camilla mulai dari acara kenegaraan sampai keseharian kerajaan. Nah, dieditnya tuh jadi konten visual untuk audiens di berbagai platform kayak mungkin di YouTube, di Instagram ya. Nah, lowongan ini tuh jadi bagian dari upaya modernisasi komunikasi digital kerajaan Inggris biar aktivitas keluarga kerajaan itu tuh lebih deket sama masyarakat kayak kita kali ya. Nah, menariknya lagi nih, selain gaji yang besar, karyawan terpilih juga mendapatkan fasilitas cuti tahunan, makan gratis setiap hari kerja, dan tunjangan pensiun. Kapan lagi nih jadi videographer udah dapet tunjangan pensiun, makannya tiap hari gratis juga ya. Mungkin buat kamu yang tertarik silakan ya kepoin kali Instagram dari Buckingham Palace.

0: RRI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sobat Suara, gak kerasa ya, udah sejam Nabil Putri temenin kamu nih di nongkrong bareng hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, udah waktunya Nabil pamit buat kamu yang lagi kerja sambil dengerin Iswara. Semangat ya, karena kamu masih bakalan ditemenin sama lagu enak seharian. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: lucky.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Seperti

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di iswaranetwork.com/streaming. Kita sikat.

untuk adik-adikku Gen Z ya. Teen Lit adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Teen Lit. Dealova, Once Michael, ada filmnya juga, udah nonton belum?

1014 Live TikToknya juga segera meluncur di @isuara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren musik Indonesia. Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dialova dari Once Mekel di lagu keempat, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin. Walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya Iswara menemani kamu yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iswara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

dengan Sahabat Jadi Cinta. Udah lama banget gak dengerin lagu ini. Berarti lagu ini udah sekitar hampir 20 tahun mungkin ya. Karena tahun 2005 sampai 2010 nih lagu nih ya. Dilanjut dengan yang ini.

sahabat suara 0816 114 1014. Zigas Yura Yunita siap dimainkan selayang ini. Pengganti aku dari Raisa. Dodo harap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Lagu ini langsung nyanyi se-Indonesia. Ziga sahabat jadi cinta di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Selalu aku lihat belakang punggung.
0: Hai Narendra. Kata Narendra, Ziga situ video klipnya cantik banget waktu itu, pemeran film lagu di Trans TV eranya Mas Tama, akrab. Hostage dengan L siap dimainkan selanjutnya, ada Ardito Pramono.
2: We'll be fine today. Have a drink for the all-time.
0: Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi, duduknya tuh di coffee shop sebelahnya jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah yang ini Adrian Halif dengan 2001 kali, hanya di Iswara.

0: Hall Stage dengan L di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, "Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih?" Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport, terus aplikasi ilegal. Wah, sahabat suara ini emang life hack dan juga fun fact-nya jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026? Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ini aja, nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan Andi Rianto selanjutnya dengan

0: Kenapa dia bilang transfer aja ke OVO? Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi? Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tere dengan Taingin Usai di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan ya. Gitu ya sahabat suara ya, kalau dikasih kesenggangan waktu nyarinya sibuk. Ketika dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Gak ada habisnya yang namanya ngeluh ya enggak? Ya, dia curhat. Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang, Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
1: sini tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Suara.

0: Lesung pipi dari Rai Melaude di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir dari 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 2 lagu masih ada menemani kamu sahabat suara sebelum kita moving on ke jam 1 siang. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di mana minggu kedua ya di bulan Juli udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essentials yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essentials yang dimainkan, dan juga ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Hajis Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priadis akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Apakah ada yang kurang tidur juga sahabat suara kayak saya gara-gara tadi malam? Kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak? Ternyata ada nobar, yang akhirnya susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina. Banyak yang bilang karena VAR, ya. Tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Krisya dengan cintaku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampe kan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal. Apalagi diptik. Beuh. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya, jadi tahu gitu, jadi kayak oh oke okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan. Wangi parfummu menjadi pelipur. Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori ketika ketemu sama seseorang atau juga lokasi, iya gak? Dilanjut dengan Pasto dengan Tanya Hati.
1: Oh mengapa tak bisa dirimu.
0: Hanya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, Ahbak, apa kabar? Selamat siang, gabung ya, enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Iswara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Project Pop bakal mengadakan konser lagu-lagu yang nostalgik, yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu sahabat suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram, pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti, ini adalah lagu terakhir untuk saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Sampai ketemu hari Senin sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Dan konon katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.
2: Setelah finish, keseruannya gak berakhir.
1: Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara.
2: Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026.
1: Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: siaran semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 MFM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara.
1: Good afternoon, ketemu lagi dengan dua penyair.
0: Penyair, emang kita suka kasih tidur orang.
1: Penyiar, kenapa juga orang penyair suka kasih tidur orang?
0: Ceritain ini kan dongeng penyair.
1: Tapi kan tidak selamanya untuk tidur, Dandi.
0: Saya kalau dengar seorang penyair itu saya biasanya tidur.
1: Ya, intinya sekarang kita lagi gak mau nemenin sahabat suara
0: untuk
1: tidur sih. Karena kalau ditemenin untuk tidur biasanya kita lupa nama ingat rasa.
0: Asik,
1: Kak.
0: Pokoknya kita temenin sahabat suara ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo.
1: And of course ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
0: Menemani kamu sampai jam 7 malam. Dan juga kita live TikTok sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat penampakan kita, langsung aja gabung di TikTok di sahabatsuara.mks.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: semua. Jelek banget suara saya, astagfirullahaladzim.
1: Gak usah nyanyi, makanya penyiar aja.
0: Saya tuh tadinya kayak kira suara saya bagus banget. Ternyata saya sepertinya dengan suara seperti ini.
1: Perkiraan dari mana itu Mbak Rory? Perkiraan dari BMKG emangnya.
0: Ah, tapi sumpah mungkin suara saya jelek karena saya belum makan mie ayam bulan ini.
1: Kenapa belum makan mie ayam?
0: Karena kayak dalam satu bulan itu at least saya harus makan mie ayam satu mangkuk.
1: Mie ayam apa bakmi nih?
0: Kan mie ayam.
1: Lebih spesifik berarti mie ayam.
0: Mie ayam masto ke atau kayak benar-benar mie ayam. Yang mie ayam yang Javanese itu loh kayak.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin mie ayam, ada gak sih tempat favoritnya Rory untuk masto makan mie
0: lah.
1: Masto ya?
0: Masto okay. Sama stu sampai telan ludah kan. Ada gak mie ayam? Ya tapi sumpah kayak masto itu kayak saya biasanya pesan half portion. Habis itu kayak minta dibanyakin sayurannya sama si kerupuknya.
1: Oke. Nah, kalau saya mie ayam andalanku itu di Minasaupa namanya Mas Cipto sebenarnya.
0: Cipto itu Perdana.
1: Bukan, beda orang, itu MC. Nah, ini salah satu makanan favoritku kalau di Minasaupa bareng temen pulang sekolah waktu SMA sehingga makan dulu di sana.
0: Oke. Tapi kalau kau makan mie ayam, kau tim yang suka meracik-racik-racik atau kayak yang ini kuahnya orisinil udah mantip?
1: Nah kalau saya tergantung nih, kalau enak saya nggak campurin, tapi kalau kurang enak saya tambahin sambal.
0: Oh jadi kayak tergantung makannya di mana. Kalau misalnya kuahnya, saya juga sih tim kayak yang cobain kuah originalnya dulu barulah saya meracik. Tapi setelah akhirnya saya sembuh dari asam lambung parah saya, kayak saya tim yang benar-benar exploring meracik sana sini gitu kayak. Karena saya pernah cobain kuah teman saya kan, kayak kaya banget ya, kayak ada si rasa pala kecapnya.
1: Bener.
0: Sama pala orang. Ada semua di sana.
1: Salah dong pala orang. Nah kalau kita biasa mau beli ayam, bayarnya pakai apa?
0: Mie ayam.
1: Mie ayam.
0: Bayarnya pakai
1: uang.
0: Iya.
1: Uang itu harus dicintai, ada lagunya.
0: Apa?
1: Cinta rupiah, bangga rupiah.
0: Udah selesai kan kemarin rupiah, kompetisinya, penilaian untuk siapa Indonesia. Sih ini? Penilaian untuk siapa? Kan kau udah selesai.
1: Enggak, pengen kasih tahu.
0: Kau juga gak masuk tiga besar. Jadi gak usah begitu-begitu banget. Astagfirullahaladzim.
1: Yaudah kita tanyain sahabat suara, kalau makan mie ayam kamu termasuk yang wajib racik atau lebih suka yang original? Boleh kasih tahu kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081808960960. Dan juga kita live di
0: sahabatsuara.mks di TikTok.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian menegaskan penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Komisi 10 telah membuka ruang bagi pemangku kepentingan, termasuk kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan RUU ini. Hingga saat ini, Komisi 10 telah menyerap masukan dari lebih dari 56 institusi dan lembaga sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan draft RUU. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Indonesia-Jepang, Putih Guntur Soekarno, mendorong penguatan kerjasama industri dengan Jepang dan dukungan bagi kontingen Indonesia di Asian Games Nagoya.
7: Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan investasi, bisnis, industri yang semakin baik lagi. Lalu yang kedua adalah kita tahu bahwa di bulan September nanti, Nagoya ditunjuk sebagai kota tempat terselenggaranya Asian Games, dan nanti di bulan November itu Para Games. Jadi tadi juga ada pembicaraan bagaimana kemudian delegasi-delegasi Indonesia bisa kemudian mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang baik.
6: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program magang nasional, termasuk peningkatan standar kompetensi peserta, penguatan kualitas pembimbing, perlindungan hak peserta magang, hingga perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan kalangan industri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menegaskan penguatan tata kelola program magang nasional perlu dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.
8: Televisi Radio Parlemen.
6: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
9: Ayo, mau kemana?
10: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
9: Biar gak ngomong terus kayak rapat.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Kayak kenapa kok tidak dengar suaramu?
0: Iya,
1: yang kok dengar suaranya cuman Gea Indrawari.
0: Bener. Dan kita kalau dengerin Gea Indrawari ya, lagu yang benar-benar menggambarkan kita benar-benar mencintai seseorang ya.
1: Sama jangan seperti... kan seseorang, kita cintanya yang paling besar kepada siapa?
0: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saya kira kamu bilang cinta paling besarmu kepada rupiah.
0: Sama Allah.
1: Kan ada lagunya rupiah, gimana ada lagunya?
0: Lagunya gini, kan kalau kita mau beli mie ayam kan harus pakai uang. Uang bukan cuma alat transaksi. Harus kita cintai, harus kita kenali.
1: Lagunya bagaimana?
0: Lagunya kayak gini. Cinta rupiah, bangga rupiah.
1: Kasih panggungnya.
0: Paham rupiah untuk Indonesia.
1: Sudah. Alhamdulillah, kirim ke grupmu ya. Tapi sahabat suara kita masih nanyain. Kalau kamu makan mie ayam, kamu termasuk yang wajib diracik atau lebih suka original? Ini tadi juga udah ada ya sahabat suara yang ikutan di TikTok. Karena kita lagi live di TikTok sahabatsuara.mks.
0: Apa yang apa dia bilang?
1: Dia enggak bilang apakah dia mencampur atau tidak, tapi dia bilang dia suka Mas Mono.
0: Iya, di Talasalapang itu Mas
1: Mono.
0: Itu
1: namanya adalah Parampa. Terus ada juga si siapa tadi bilang, "Oh, ada tim Orino racik-racik Orel."
0: Oke.
1: Terus juga ada yang ikutan Lala di WhatsApp.
0: Cakep.
1: Saya makan wajib racik pakai sambal tumis dan yang banyak pakai kecap dikit aja.
0: Oke, tapi enggak pakai jeruk nipis sih karena biasa merusak rasa.
1: Ih. Kok berarti orang Makassar palsu?
0: Lala, kamu kayaknya orang Jawa.
1: Iya, bisa jadi.
0: Karena orang-orang yang di Jawa tuh jarang pakai jeruk nipis.
1: Kenapa ada ketersangkutan di dalam live kita? Tolong Faye. Terus ada Rais di Instagram.
0: Cakep, dia bilang apa?
1: Kalau saya makannya gak harus racik karena rasa original aja udah enak banget.
0: Paling minta tambah kerupuk pangsit
1: aja. Saya juga
0: aja.
1: Sumpah, saya
0: favorit
1: itu pasti
0: di mie pangsit tuh bakso mutiara.
1: Iya, itu ya, juga enak.
0: Eh, saya waktu kecil kalau makan mie pangsit ya, saya sukanya yang nambah kerupuk aja biasanya.
1: Ada juga mie pangsit dulu tuh enak banget, tapi gak tahu sekarang gimana rasanya. Itu di MJ.
0: Di mana itu?
1: Di dekat SMA 5.
0: Ah? Dekat SMA 5 di Batuak dong berarti, dekat-dekat sana.
1: Iya, terus ada juga yang pokoknya sahabat suara kalau misalnya masih mau cerita tentang makan mie ayamnya, boleh banget kasih tahu kita.
0: Ya karena kan sekali lagi kalau kita mau beli mie
1: berhenti
0: ayam kan
1: enggak?
0: Kalau kita mau beli mie ayam kita harus pakai rupiah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kita balik lagi sahabat suara, masih di Suara Santai dan masih ngomongin mie ayam. Jadi mie ayam tuh emang salah satu pelarian dari teman-teman saya kalau lagi stres, lagi burn out sama kerjaan.
0: Sebenarnya mie ayam ini adalah makanan yang kayak gak bisa tertolakkan gak sih?
1: Bener.
0: Kayak mau dalam keadaan lapar atau mungkin
1: setengah
0: mau
1: kenyang, setengah masih kenyang, masih bisa masuk.
0: Masih bisa masuk dia. Tapi ngomong-ngomong soal mie ayam sahabat suara, kemarin ada festival mie ayam bakso Wonogiri 2026. Dan di festival Wonogiri ini resmi jadi ibu kota mie ayam bakso.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalnya kayak yang mau makan mie ayam ke Wonogiri.
1: Iya, iya. Jadi kalau 17 Agustus para mie ayam yang ada di seluruh Indonesia ngumpul di sana untuk upacara.
0: Sepertinya bukan di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari New York, San Francisco, semuanya berkumpul di sana.
1: Terus peresmian ini ditandai dengan 5.555
0: porsi mie ayam bakso secara gratis. Kita gak termasuk satu di antaranya.
1: Karena saking banyaknya, dia berhasil cetak rekor MURI.
0: Iya, dan Bupati Wonogiri bilang kalau mie ayam bakso itu udah jadi salah satu penghasilan terbesar dan identitas khas dari Wonogiri yang bisa bersaing di tingkat nasional.
1: Benar, bahkan kayak bakso-bakso di mie ayam bakso yang ada di Makassar tuh kan semua penjualnya dari Jawa semua.
0: Iya, coba kalau misalnya kita kayak mau makan mie ayam, okay, kita tanyain kayak, "Mas dari Wonogiri ya?"
1: Wonosobo.
0: Ji, tetangga. Kan ini kan yang jadi ibu kota mie ayam bakso Wonogiri. Kalau tidak dari Wonogiri kita tidak boleh makan berarti.
1: Iya. Bisa. Bisa, tunggu jam saya ini kan ketabrak.
0: Dan itu okay, memang semuanya. Eh, tapi ngomong-ngomong, lewat deklarasi ini Wonogiri mau lebih dikenal jadi daerah asal mie ayam bakso buat bantu UMKM dan citra kuliner di daerahnya.
1: Bener, jadi kalau kita makan tuh pasti semua pusatnya dari Wonogiri ya.
0: Tuh kan, tadi dia bilang biar bukan kita tetap makan. Sekarang udah dia bikin statement
1: mematahkan statement sendiri,
0: iya,
1: yang sebelumnya.
0: Bagaimana ya, kalau kau minum air putih sekarang juga dan di Prayogo?
1: Ada kuah ini enggak sih? Kuah mie ayam biar saya lebih fokus lagi.

0: Raya Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy
1: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Besok kamu masuk shift apa?
9: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
8: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
9: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
1: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 juta per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola pergi ke Panlos
3: membawa rupiah sebagai alat
2: dan
3: pembayaran. Kenapa sih? Tapi dia ngos-ngosan karena ternyata dia tidak bawa cash. Dia cuma bisa menggunakan kris.
2: Lanjutkan dutamu.
3: Udah selesai. Kita udah masuk di BTS artinya kalau ada Bu Ola.
2: Saya belum sebutkan Ola Amigos karena kau memotong terus.
3: Okay,
2: ini kau ulang. Apa sih sopan santunmu di mana? Kau tuh harus sopan seperti bintang yang pertama yang akan kita kasih tahu, yaitu petenis muda Filipina Alexandra Ayala yang bikin sejarah jadi petenis Filipina pertama yang masuk 16 besar di Wimbledon.
3: Okay. Dan selanjutnya ada pesepak bola muda juga Erling Haaland yang mengkonsumsi 6.000 kalori tiap harinya dengan olahraga yang intensif.
2: Banyak lo itu.
3: Banyak. Berapa telur? Telur protein ya?
2: Iya, ini kan kalori semuanya.
3: Oh, udah kehitung semua berarti ya?
2: Iya, sama kopinya, sama
3: utang negara udah kehitung juga. Tekan. Sama utang yang lain.
2: Tadi positif di awal, di belakang negatif.
3: Ya
2: bingung
3: udah.
2: Saya.
3: Kita mau kasih tahu sahabat suara, tapi jangan kemana-mana, tetap di BTS.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Yeah.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Suara warga Indonesia balik lagi masih di BTS Sahabat Suara. Kalau
1: kamu
0: the star. Dengerin Bernadia kita buat menyenangkan sama seperti yang dirasakan petenis muda Filipina Alexandra Ella yang baru 21 tahun ini membuat kita senang karena dia cetak sejarah berhasil lolos ke babak 16 besar di Wimbledon setelah mengalahkan
1: Wimbledon
0: mengalahkan juara bertahan petenis Polandia Iga Swiatek.
1: Betul sekali, jadi dia petenis Filipina pertama yang masuk 16 besar Grand Slam. Dan permainan dia tuh tampil impresif dan keren banget dengan menang lewat tiebreak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sayangnya dia tuh dikalahkan sama Jasmine Paolini dari Italia dalam babak 16 besar kemarin.
0: Oke, okay, jadi melalui laga yang sengit ya, 3 set. Nah, meskipun kalah, banyak yang apresiasi dan kagum sama permainannya karena bisa mengalahkan juara bertahan Wimbledon.
1: Betul sekali. Jadi kayak memang seperti itu, kadang kita harus berusaha keras supaya kita bisa mengalahkan. Tapi ketika kita bahkan sudah terkalahkan di babak 16 besar, setidaknya juara bertahannya kita udah kalahin,
0: udah geserin, bos. Tapi ini meskipun dia gak masuk di babak berikutnya, yang lain pada sungkem karena udah digeserin nih juara bertahan nih.
1: Dan usianya sekali lagi masih 21 tahun dan dia berapa sekarang?
0: 24 dan gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gak tau mau bikin apa.
1: Tapi bisa jalan?
0: Bisa.
1: Bisa bernapas?
0: Bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
12: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: BTS Sahabat Suara.
1: Bintang yang kedua kita datang dari seorang pemain timnas Norwegia yang usianya masih 25 tahun.
0: Beda setahun sama saya, senior dia.
1: Jadi namanya adalah Erling Haaland. Dia tuh lagi viral dan sering banget muncul di explore Instagram. Dia tinggi badannya jauh dari kau sih. 195 coy.
0: Ini bisa sama kalau saya sama Kano.
1: Tapi kalau misalnya ya
0: berdua.
1: Gak bisa begitu bos ya. Kalau kau 195, kau 195. Kalau kau memang tidak 195, kenapa kau compare ke badan orang lain?
0: Saya sama
1: berdua. Kau ini apa? Betul-betul. Tapi dia tuh walaupun tinggi badannya sebegitu dan badannya lagi bagus banget, Haaland itu mengkonsumsi kalori sampai 6.000 per harinya.
0: Jadi dua kali lipat dari kalori orang normal.
1: Bukan kalori orang normal, kalori normal di orang. Tiap manusia.
0: Saya kayaknya gak normal.
1: Kenapa kau?
0: Gak waras.
1: Dan di?
0: Jadi saya cuma butuh kalori 500.
1: Pantas otakmu tidak ada makanannya. Tapi dia punya program latihan yang intensif yang dibikin sama bapaknya.
0: Oh, bukan fatherless dia.
1: Iya,
0: bapaknya punya peran.
1: Iya, jadi Haaland melakukan push up sampai 300 kali dan sit up sampai 1000 kali per hari ditambah dengan olahraga lainnya. Kalau Dandi sembar bil, tolong ikat dia di pohon depan.
0: Nah, setelah latihan yang cukup keras, dia melakukan pemulihan diri dan bikin ruang krioterapi di rumahnya sendiri yang harganya sampai 1,2 miliar.
1: Begini Mas Erling, ya izin sebelumnya. Udah tinggi badan di atas rata-rata, kalori di atas rata-rata,
0: gaji di atas rata-rata.
1: Jangan, bukan berarti gajinya di atas rata-rata coy. Ini bikin ruang krioterapi juga harganya di atas rata-rata, 1,2 miliar. Mohon maaf banget, kita udah bisa beli rumah sama sisinya, perabotnya udah lengkap.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, mm-hmm, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Selama ini

0: Siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...
1: Oh.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nemenin kamu ngopi, nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture.
1: Sahabat suara, apakah kamu sudah singgah tadi di gelayan membeli mochi kunafa itu?
0: Itu ataukah adalah kamu makanan juga favorit dari Dandi yang saya bilang kayak sepertinya kok harus berhenti deh. Berhenti untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya kok suka juga tidak. Kayak kok beli hanya karena harganya 10.000.
1: Tapi enak untuk harga 10.000.
0: Tidak, masalahnya kok makan kok mendumel. Itu kekurangannya.
1: Nah, malam ini kita udah masuk di culture. Saya gak bakal ngedumel karena kita harus tepuk tangan dan bangga sama timnas Inggris yang akan menyumbangkan fee pertandingan mereka selama Piala Dunia ke UNICEF.
0: Oke.
1: Itu kita harus banggakan.
0: Terus kita juga bangga karena Godox merilis kamera pocket digital pertama yang simple.
1: Godox.
0: Iya.
1: Setahu saya tuh biasanya dia cuman kayak fokus ke lighting.
0: Iya.
1: Karena dia ciptain sendiri.
0: Kalau saya, okay, saya kira Godox itu enceng Godox.
1: Enceng gondok, Bu.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul. Hahaha.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: pagi suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Culture Kau sahabat suara.
1: Kau aja yang ambil semua opening.
0: Oh iya ya.
1: Kau aja dari jam 4 sampai jam 7 kau aja yang opening terus.
0: Akan kulakukan.
1: Kasih dia panggungnya sahabat suara.
0: Kita dengerin dulu ini pale.
1: Ini pale.

0: kata dari timnas Inggris harusnya kayak akan kulakukan dan akan kuberikan semua untuk UNICEF.
1: Bener, karena nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata para pemain timnas Inggris punya tradisi yang keren. Semua yang dia lakukan itu untuk sesuatu.
0: Betul sekali. Dan ini ternyata sejak 2007 mereka menyumbangkan 100% fee pertandingan mereka ke Badan Amal England Footballers Foundation atau EFF. Dan yayasan yang dibentuk para pemain senior dan terus berlanjut sampai Piala Dunia 2026.
1: Dan FYI, setiap kali pertandingan timnas Inggris, jadi para pemainnya itu memilih enggak ngambil sepeser pun uang yang mereka dapat dan menyumbangkan 2000 pound sterling atau sekitar 48 juta yang akan disalurkan ke UNICEF dan berbagai badan amal lainnya.
0: Tunggu sebentar, kalau semuanya disumbangkan, dia kan butuh akomodasi.
1: Benar.
0: Dia butuh makan.
1: Gini mbaknya ya, itu kan gaji aja, belum ada komisi. Sponsor banyak tuh pasti, sponsor, endorse kan, banyak. Jadi ini 48 juta biasa aja mungkin bagi
0: kalau
1: dia.
0: Kalau kau
1: ya
0: ada di posisi itu,
1: saya nggak akan bagi ke badan-badan amal. Soalnya badan saya yang jadi badan amal.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita balik lagi di Culture Sahabat Suara. Percayalah bahwa setiap orang pasti akan pasti akan ada gebrakan-gebrakan baru, selalu buat hal-hal yang mungkin di kemarin-kemarin hari merasa stuck gitu, tapi selalu ada jalan untuk tumbuh lebih baik. Asik.
0: Seperti mungkin tiba-tiba pakai hijab telinganya keluar.
1: Tadi mbaknya.
0: Iya. Kenapa sih pakai mbaknya? Saya merasa kayak kau lagi ngobrol sama kau lagi jualan, terus saya customermu kayak mbaknya.
1: Mbaknya.
0: Sopan ya. Yang bikin gebrakan baru bukan saya Sahabat Suara, tapi Godox.
1: Kenapa dia Godox?
0: Karena dia bikin kamera pocket dengan layar yang transparan.
1: Transparansi?
0: Iya, jadi Godox C100 ini sudah resmi rilis di awal Juli ini secara global.
1: Jadi dia kamera digital pocket pertama Godox yang gak pakai layar LCD biasa.
0: Cakep.
1: Nah, kamera ini didesain pakai jendela transparan dengan tingkat tembus cahaya sampai 50%. Jadi bikin kameranya bisa lihat objek sekaligus informasi penting seperti baterai, pengaturan exposure, dan garis frame dengan banyak rasio foto.
0: Nah, kamera ini cocok banget buat kamu yang lagi cari kamera pocket simple dan murah karena harganya tuh cuma 470 ribuan.
1: Tapi sebenarnya yang saya khawatirkan adalah kualitas dari hasil fotonya sih.
0: Cuman kan kalau misalnya kamera pocket, apa harapanmu? Itu kan cuman untuk bikin kita terpuaskan saja gak?
1: Kayak ini gak sih?
0: Punya saya foto, kan?
1: Iya, foto-foto yang jadi kayak zaman dulu kan. Apa sih namanya?
0: Lomo. Iya, Lomo. Kamera Lomo kan? Two-stel. Kamu bilang two-stel.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Yang kayak hasil-hasil digicam gitu.
0: Iya.
1: Itu munculnya flashbook.
0: Ini loh dia. Coba dan lihat. Di ini tuh. Ini
1: oh,
0: kameranya transparan
1: mirip
0: itu.
1: Mainan-mainan saya waktu kecil yang masukin donat-donat itu di dalam air.
0: Ini kayak ini tau. Kayak apa namanya, iPod. iPod zaman dulu.
1: Okay.
0: Warnanya juga putih.
1: Saya enggak dapat. Saya cuma dapat pot bunga yang dilemparin sama ayah saya.
0: Ih, jangan bahas keluargamu di sini, apalagi kekerasan. Kita mau happy-happy sama Sahabat Suara, tapi sayangnya waktu harus memisahkan kita.
1: Kita balik lagi besok Sahabat Suara. Jadi tenang aja, kita mau terima kasih udah dengerin dari jam 4 sampai jam 7 malam. Semoga kamu yang lagi di perjalanan diberikan keselamatan sampai tujuan.
0: Amin.
1: Dan kalau kamu merasa losing spark, mungkin ini adalah hal yang memang harus kita jalani kan. Setiap manusia punya part sedihnya masing-masing kan.
0: Ya udahlah, kalau losing sparks, carilah sparksnya ada di mana. Enggak melulu tentang orang lain dan enggak melulu harus bergantung sama orang lain. Find your spark with
1: your
0: own
1: voice.
0: Self.
1: Find your voice, show your power. Tahu
0: kan?
1: Itu enggak?
0: Suka sembar bil memang.
1: Oke,
0: dadah Sahabat Suara.
1: Dan di Prayogo, anak ya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri Sahabat Suara.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, Amin Rabbal Alamin, juga pamit undur diri.
1: Sampai jumpa besok, tetap dengerin ini Suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia, see you tomorrow and adios.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: pasti tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dengarkan suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
4: Jakarta,
3: Jogja,
4: Makassar,
3: Medan.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio.
1: Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.
3: Ketika mimpimu yang begitu indah pernah terwujud, ya sudahlah.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, sahabat suara.
0: Gimana, Claudia, kabarnya hari ini?
1: Hari ini happy banget.
0: Kenapa sih?
1: Karena pulang dari sini mau ketemu sama teman lama.
0: Wow,
1: karena teman saya yang dari Bali lagi jalan-jalan ke Makassar.
0: Wih, keren banget. Rencananya mau diajak kemana? Pertama kali?
1: Hari ini sih rencana ketemu di TSM dulu.
0: Oh, langsung mall ya?
1: Langsung mall.
0: Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu juga sampai nanti jam 10 bareng sama saya, Claire Ritzky
1: dan Claudia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Selamat, kita sudah ada di TBL, trending banget loh.
0: Yes, sekarang kita bakalan ngebahas apapun yang lagi trending. Mau itu di Indonesia, internasional, luar bumi, luar angkasa. Kita akan bahas semua pokoknya di TBL.
2: Yang saya bakalan kasih tahu, Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama perdagangan listrik.
0: Dan Muhammadiyah bikin kartu anggota kucing.
2: Wow, kita bahas di TBL. Yang pertama, Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama perdagangan listrik. Dan antara resmi kerjasama dengan 3 perusahaan energi asal Singapura untuk mengembangkan proyek listrik lintas negara.
0: Wow, dan kesepakatan ini itu jadi salah satu hasil pertemuannya Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ini bukan temennya Dr. Strange ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Wong bukan.
0: Yang juga menghasilkan 26 kerjasama di berbagai sektor.
2: Nah, salah satu yang jadi perhatian adalah rencana perdagangan listrik rendah karbon.
0: Wow, dan targetnya Indonesia tuh bakalan masuk listrik sampai 3,4 gigawatt, bukan mega ya, gigawatt ke Singapura pada tahun 2035.
2: Yah, Indonesia aja masih pemadaman bergilir ya gak sih? Malah mau kasih ke orang.
0: Masih giga dulu ya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30 ribu ya kak?
2: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Kita bakalan bahas semua yang lagi promo-promo di Alfamidi.
4: Yes, kita ada TTM tebus terus murahnya. Pilih salah satu, belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
5: Nah, kalau kamu mau tebus murah cuma Rp5.000 aja, ini banyak banget yang bisa kamu tebus Rp5.000. Ini ada sosis ayam atau sosis sapi dari So Nice. Terus ada Simba Choco Chip, ada Nutrijel, ada rasa cincau, ke apapun itu yang kamu pengen makan. Terus ada teh pucuk harum, bintang yang 0% alkoholnya.
4: Yes.
5: Terus ada Brio Go Potato dan Outside.
4: Kalau misalnya kita tebus Rp10.000, bisa tebus 3 pieces tahu kainoi, dan juga 3 pieces pristine water, terus juga top coffee gula aren mocha cappuccino avocado.
5: Wah, banyak banget rasanya. Tapi enggak cuma itu aja. Kalau kamu mau tebus murah cuma 15.000, kamu bisa dapat apa? Hayo, ini ada banyak banget, ada sari roti sobek, terus ada 2 pieces paroti sus yang rasa coklat atau strawberry, ada Tempo facial tissue, ada Kitela keripik singkong yang ukuran 175 gram, 2 pieces gentle gen liquid, terus ada 2 pieces sunlight jeruk nipis juga.
4: Dan promo ini juga berlaku di Midi Kering. Tapi bukan cuma itu, kita juga ada promo yang namanya double surprise. Jadi bisa dapatkan cashback up to Rp50.000, uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Makanya langsung aja sekarang belanja di Alfamidi dan pakai member kamu supaya kamu bisa ngeraih kesempatan dapat double surprise. Plus jangan lupa cek ekor struk kamu loh.
4: Jangan lupa juga jadi member, download saja Midi Kering di App Store dan juga Play Store. Wow, mantap sekali. Makanya langsung saja kita yuk belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
7: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
7: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada yang baru lagi nih di Indonesia.
0: Ada apa sih? Kayaknya banyak banget gebrakannya Indonesia. Betul. Di tahun ini ya.
1: Seru sekali. Jadi Muhammadiyah bikin kartu anggota kucing.
0: Oh, wow. Jadi Muhammadiyah baru aja memperkenalkan komunitas kucing Muhammadiyah atau kucing MU atau kucingmu. Ini kucingmu. Bacanya kucingmu ya. Komunitas ini jadi wadah buat cat lovers dan ngajakin masyarakat supaya lebih peduli sama kesehatan dan kesejahteraan hewan.
1: Nah, biasanya orang pelihara-pelihara aja kan. Yeah. Kesehatannya ya udahlah. Kesejahteraannya juga aduh nanti
0: yang
1: aja.
0: Yang penting mah dia hidup.
1: Betul,
0: ya.
1: Enggak kelaparan. Jadi setiap kucing nanti bakalan mendapatkan kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTAM khusus kucing.
0: Oh, wow. Dan kartu kucing ini tuh nanti dirilis bertepatan dengan Hari Zoonosis Sedunia.
1: Oh, di acara ini juga ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 ekor kucing, konsultasi dengan dokter hewan, sampai tindakan non-invasif.
0: Nah, sebenarnya dengan ada komunitas ini, sebenarnya lebih ngajakin banyak orang peduli sama kesehatan hewan dan juga lingkungan.
1: Eh, kalau Claudia suka sama kucing nggak?
0: Suka.
1: Kucing yang bagaimana?
0: Kucing Oyen.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.